0: Asawanti karo sanggodom ki along sori sori ga ampa adi asia akra onlo na bera bung del ki ingro gulori te bidau lepe denda mang to upa harte ga karia lang mung kaya mo nodom na onlo na peri be lagi onda sop te baru dip
1: johar.